lakdabara. Kudolgeni subadalan tukjeri. Suras guashamigi konjelda vidu hidrom chana sedengba matamisei.

0: 那你该弄出多了，哈，该是多里个，真哩可以变嘛？那你真不是啊？那的，大家都来得的，看是猎捕给多个变嘛？能不？
1: 当家，
0: 真不还不是冷冷的变你那边嘛？
1: 贵罗耶，怕哪个当呢？伊妈，当家那伊们讲听还记得，三比罗吧，咋了个个吧？
2: 嗨，把下地出那是不妥了的呐？伊妈老了，看见来了么？
3: 阿萨，阿萨。
1: Lakshmiya,
3: kau dah okey nombor, so tak teruk itu buat. Tuk mandap tu dah neng, saya dia wah jenis tak ngai ke ngai rukan ni. Sangai ibas ni, sampai ada buat, tinggi sahaja hebat.
1: Aisyah cakap ni, pasah pihui ada dah neng, saya dengan anda ramai ni.
3: Ya lese, kalau yau dia ya lor, lor boros sahaja.
1: Kau dengan anda ramai, aku kau dam sahle ye. Hujik tak kadai sah tuin orang dengan ramai ni.
3: As, adu di, pelau na, jalan mana ha? Tapi tu nong hujan ni tu je teruk pernah hari ni neng
0: tahu sah. Nuh ni padu ni lah, ha, lama hari panah bukan ada padi ni ko, ha, nanti ni, nuh ibu hujik kanci tu cakap ni riba, lama macam ni loin order sih bu, nuh ibu loin kangen mana terai ba,
1: ha, kagak di kangen,
0: ha, numit kudinggi pauce kaya ada, nupi ke watu kaya amai yauri bu dibu, nak kau ibu parah ba, tar mana terai ni.
3: Tamu, kui dah gadi, hensil lakba gadi, payah ya roy na. Humzil lu dina apa, mela sani hai sini.
0: Lakshmi, madu wahai giwani ni. Ngasih pahu dah nupi dah cetha ba crime kaya ada. Nupi itu na nupa tu bu fugai kre, nata ka hatu kre hai bersih. Tadi ni kui bo. Adu ke lanjutrabi nupi kaya ke pun si bu na kangu thak tapi kemnan ke bangak tni ni.
2: Hai ma, ai Lakshmi ya. Nang sulah ibro.
3: Hoi ma.
2: Nak kui bu tiang diri bro. Hai, si ini. Hai. Ngan nelang nampak selalu ni, hoi bo.
0: Hai, aduh kan eh. Nak kui ni si licar bu pijet laksa si. Nampak ni suam pam di. Pam di ko. Mai tadi nu pina pajak bu panik si laga. Samlang ni ningdu bu yai bu tu. Antong nu pajak kerum di yeng bata. Aduh kan eh. Nu pida cetha ba kray mayama. Miam gi imung gi wakat kaya am na segak kai. Aduh bu, nampung na ini di ne?
3: Tamu, aku cakap lagi ke? Sialan.
0: Ngaiko ni, ngaiko apa? Ayi wari siang tu lusin gigi apa? Si. Mangjong nene ciksin bener ne? Kuai dek apa bener? Yangu, mabung la mukwara, atau pelamlan berakang de? Nakuai gumba kaya sih ne? Purit matat amaga kongrau, happy amaga. Gari masam ada maning betung ne matam cai sa dia su ying de? Kuai cami ne? Nanti ne? Numi dangi pun nipan mapan tar apa pahu dah masa tu nanti lagi tapi tiada apa mama apa aju yauri ni nui bok.
1: Damja, wah ini samsin biru ba. Aku ibu tado biru caca lagi.
0: Loire aja ni. Aini ngasa aja ni kanau ceram si kangen ngang isi dia mui dia amtabu taram dri ni si dia. Hey, yang ini, adum nacat pun nubi tu nene. Aswai ngam thok lu tu imaram layu lemende. Cuma tu, ini hasilnya. Asuhi bahaya bersih dina. Cikshin ganda ba, wauai ganda ba miuai dina. Karahenah token bini hasil bersih. Nui bu kau gunung ini ma. Ado, ibu nengah si nui dengang ini bersih. Nui bu nungsi dina hasil nanti. Nui bu suhen nung dina hari ini. Paham ne? Nui ibu nengang je kaim taning dama ne. Sungang he, ngangjo ibu kau, ibu salah.
3: Asha, nai tamu si ukang tingang ini. Ai di, nama kaya kongu kong dia as.
1: As, ngang mandana taning dapat miao ramni. Nung tigi ne, sumai cung ngang isi bima.
2: Bima, eskul da angang da ngang bodo adu gima tau ni. Ngang mandana sayrung ga sapi sini.
3: Lau, selau si. Lau, selau ba.
2: Ah, saluro. Matam kang na giantana halau ko.
3: Hoi,

dabiri bersi akas bani infalge kangla channel ni hujung lantuk seri fail pisai. Ngasi ki thorum da tabiri se mama macha mapa macha nungsi lipungi adu gumla pisai karadang.

0: mabung ni tu na layeng na pasal butuh lagi bu, na selisih na nangi na nak tanah laki kedro. Mie mana mie lagi, mateng pang bersidi, sel pai bu khakti na pang bu na tenhei. Minum si kangba, puksel cawba mie itu na pang bu ni nehera.
1: Makoi na ingon de tauki bersindo, ay ay kau tau bu kat ngamde ne pabung.
0: Hera, mie na tauki bu fatte bu di kau tau bu tamgade bu ni. Mina nanggi dah makta panat atau wiki bersinggah tu di punsi supaning singgah na lagi kita bani nih.
2: Babu.
0: Mie woi na pokle budi, mie woi bagi thamoi sian kita bani na. Hai biar ma.
2: Babu.
0: Isha asidi karim teh warnu.
2: Babu.
0: Hai hai yang si, nanggi bapa ni lah yang betul singgah tu bersel do. Nabung thilal lagi.
2: Babu.
0: Ah ngai ko ngai ko. Isha bu, nabung kita lapugi kari kari busar bagi.
1: Hei, aidi. Aidi kau bukau itu na, kari pizen itu urus dia. Oh, aingat si ayu kicak cahdri na. Ibungi bema, lesna. Ibungi cak seruk to, leiram kini. Lao, ibunga cara walu sila o.
0: Hera, nangi cak cahdri na thabuk cuba si taurnu na sasok ni ayu si kayarang ni, aina hai. Aduh nang ni apa kau bukau itu na? Hai bema.
2: Babu.
0: Hawa hawa taba. Nasi no pasah mineru roh, sangoh.
2: Babu, ay sahre roh itu.
1: Hey, lau, lesna, ibu nggak cerah kerawan mineru sila. Lau.
0: Asup nungsi naja keraba, mesin mau panis ibu, puksil pik pemihoi kerana hek laptop nahlida.